0: Hi, pinasura ko si William Mitana. Louis Ariak, ingi to binura manik Celtic Music Festival. Tasi uyami. Hai, saya kira macam nak masuk cakap mereka, aku alisil ni ada kahwin saya kena dengan kau pemula yang jenuh, nampak minum tu cakap beli mail yang jujur. Kau cakap apa misalnya ulak ni nak tak? Kalau tu nak yang hak sudi lula kau. Anu kalau tu lalu, saya ni ulak one ni ulak kau dengan ni 40 mit 60 musung ni limik. Anu kau ngalok kasu ulak ni nak tak 20 mit 40 musung ni limik. Anu kau ngalok sakil ni, saya ni ulak niki ulak kau dengan ni 20 mit 40 musung ni limik. Kau dengan 18. Sana kilo misalnya ulak macam aku. Kalau tu nak yang hak sudi lula kau. Ano kayo di sikin nito may 30 mil 50 mo tsungo nilimik o kuninga 13 umiyak may luso ko yulak may yukok ano kayo di lo sikin niulo o an niulo akuninga ni 30 mil 50 mo tsungo nilimik sa kilak niya na kaktak sikin niulo nikiulo akuninga ni 20 mil 40 mo tsungo nilimik o kuninga 16 inuktua may luso ko yulak may yukok ano kayo di o an nito may 30 mil 50 mo tsungo nilimik ano kaliw may luak niya na kaktaw sunilo 50 mil 70 mo tsungo nilimik o kuninga 11 pupang nito may lusok yung kalalak may yukok ano kulo dilo 1 ni 2 mi 30 mi 50 mo sungo ni limik ano kaya nga lo sakilak niya nga tak tak gaw lo 1 ni ulak kuninga ni 50 mi 70 mo sungo ni limik o kuninga 10 ako libi milo na buyalak may yukok suko yung litin na kaya kso dilo ano kaya lo di 1 ni 2 mi 20 mi 40 mo sungo ni limik sakilak niya nga tak sulo ano kaya nga tak gaw lo 1 ni ulak kuninga ni 40 mi 60 mo sungo ni limik o kuninga 11 Ibu jadi melu nu bujuk balulak menyok, suku yulit itu naga hak stilu. Anu kalu dinik giu lu kabangan ni ulak kuningan ni 30 mi 50 mut, sungu ni limik. Kuninga 5. Salo ni lu nu bujuk menyok, suku yulit itu naga hak stilu. Anu kalu dinik giu lu kabangan ni ulak kuningan ni 20 mi 40 mut, sungu ni limik. Kuninga 4. Kang suya mirak ni lek melu nu bujuk menyok, suku yulit itu naga hak stilu. Ano kalau di atuak ni ulo nik gi ulo aku ningan ni 20 misungu ni limik. O kuninga 6. Hoak tamilu nubu yalak maja ko suyu li duna gaya kusudilu. Ano kalau di kabangan itu mi 20 misungu ni limik. O kuninga 6. Kayak sumilu suyu li duna gaya hak miyuk. Ano kalau di lo kabangan itu mi 20 mi 40 mut sungu ni limik. O kuninga 6. Aho balum milu. Suku yuk kalah lak ni nengak tahu macam ok, anu kalau di kabangan itu mi 20 mi 40 mu sungguh ni lembik. Ukuninga 8, tapi yuk melu suku yuk kalah lak ni nengak tahu macam ok, anu kalau di kabangan itu mi 20 mi 40 mu sungguh ni lembik. Ukuninga 10, kutua melu nuya lak macam ok suku yuk kalah lak ni nengak tahu sunlu, anu kalau di one ni ulo kabangan ni ulo ukuninga ni 20 mi sungguh ni lembik. Ukuninga 14, kaya soal tua melu suku yuk letu naga hak macam ok, anu kalau di kabangan itu mi 20 mi sungguh ni lembik. Ukuninga 13. Labrador miloban ini nene mehop tau melo. Nubuya lu milak nene ngak tau meyo. Kuninga 15. Pause for makawi nubuya balolon. Sikin ni balolon ni 18. Nakumi magal nala kaya nengat si kong.
1: My name is Mayor Powder. I'm the host of Inuit Unikangit, a CBC North podcast. Over the past 2 years, I've discovered more interesting stories about resistance, travel, and the supernatural. I'm excited to share them with you. Listen to new episodes on CBC Listen or wherever you get your podcasts.

0: sa isilat sa eksemin tamaka senamit maniritam net sarviya na tiwila noel kalujak tikung ola mai la pangnertomon takot tamna kawiya na tiwila sonamotavun ngoj takala mangan kalati kakwila sarvigila bo si bulle pame ko yen namik noel kalakati gur nakatap kila kanwilu hangatela tema imaka si bulak pami na may mga akpit ni ka kalakalugo.
1: Ma, kaya na may Robert nawa kalujak tamangan. Pag nagtuwa ni Tim, kalayok, ano yung itigod, tamangan ang kabig sa bu, kagigod lelo kagpapay ang kalatugod. Tamang malaw ito nga September 1, September 2, year is after 2, 1, tolong alau cuma, kaya senang mit kalau nurau cuma sini terau cuma, tolong alau cuma, ya tolong alau tu pun ini lah bila dia tiupkan mas, jadi so aku cuma, ini siapa kuasa tak, bila hati kita tak, QIA kita ini association, bila kita jauh itu, kuyan nami, tema, tolong alau aku nama saya tutu tak payah tutu. Jadi pergi di laut tu. Iki mula laut tu. Kaji sudah. Kemarin pengusul ni. Kalau memilih aku tak kerja ni akan makan di laut. Kalau di laut tu lah. Kerja nabi jadu kini ada kat kali. Sudah ada kerja makwa. Kait tu ada kini ada bukti ada. Kerja nabi jadu aku dengan bulan kemarin memilih aku tak ada. Tak boleh blog dah kan? Jadi aku lagi bermisu dah. Kupin nara untuk tak boleh mana ni tak. Jadi kita ada tempat ni tak berani, tak berani tu masuk kita kau di jarak tu. Kemana pun itu ni. Umur aku kata waktu kupin tak kira bumi, amat tinggi sih. Abu nak sana rumput. I was able to get a lot of money. Kecik tak kalau kalau yang kalau jam itu kalau yang kecik tadi tahu, kecik tak kalau tuan. Jadi, zaman kap kalau bawang kalau kum itu nak waktu lima dia kalau tak jam itu cara begitu. Icap dua kalau lima kalau icap dua kalau zaman enam soal icap dua kalau nanti waktu aku kerasan icap dua kalau enam soal. Wangali isimakku jaduk ni ikhlas berat umur aku berat biaya maka kerja kalau ni umur aku tak umur ni tahun itu tak biar kisah berat ikhlas berat biaya maka umur aku dia kaya ni tu tahun ni tu tak semua yang aku kau kerja sendiri aku dia kaya kerja milyu aku kalau mau pinjam suara masih tak aku tu tak bi dan ada sering makan punch ini umat punch saya juga kalau nombor apa pun nak alasan pina suara kita aku tulis ini isak tulis semua yang aku nak tu sini kalau aku lihat kalau apa umat ini mana ingin nombor alasan tahu ke sini ni ada bunga sini kat tak ini tahu nak kita kuku sahaja alasan itu kerja ni kerja nampi cakap sila cakap kat terlalu macam orang sahaja teman sila cakap lawan itu. Ini zaman nga mungkin saya tak semai ni kerja tak semai lah aku ngalah but zaman lalu nunggu kerja nang maafan.
0: Tak kau tiki okalat ilugit tema nriulok pakai kanwilio akan aku nelayan mengata bulu ni kanwilio nelayan mengapsi.
1: Mungkin saya tak nentah nelayan nangin mat nriulio lok tu mungkin saya tak nyalah mik nriulio lok tu. Misalnya, aku log tu, tuh setempat pihak tu, tempat bunga, sana dia jemput kita tu. ulumin kanya ulalitay na tuwa kanya galaw matip pagsap ulumin ubago yun tamani mamisang nakapta kalaw kute kani kuwap kulani kasi mabiyani yun natin tsaka talaw tumataan na mamisang nero ano at isuro mga sunan ayoko tibisuro tumagkuha ang ayang nakto kani tutunay ninyo mani inyosuro akaw niliyo ko tingin Miksaan itu mak kosu nak ingat mangan tak? Ia ni ada ciri kalau kita nak beli lagi tu ingin kita ku ila ukhakat tafsir. So nama ayah kita pun mangan ni. Aku mai tu mak ayah kita lor beli ni aku dah tu kisah ni. Ani kita kita lor aku mai tu lor ko ikut ukhakat ukhakat kami ni aksuari so aksuari dah kita lor tu kisah ni. Tambang cina akik pan akik nak panggil. Kemudian kiksa hangat, jadi ni agak awal om yang kiksa hangat kan? Atau tu kasih orang mungkin, ama depression, agak awal yang ada luar kata ni, atau nanti ni amang asal mangat kita cemen ni tu kau mangat ni kandung anak, ni kandung anak, anak so anak tiada tahu mana ini orang kata tu ni, kau ini yang kau yang kata ni macam. Tema ni legalo ang mga ata. So, legipasyon ka legalo ang mga ata. Udyok na katangin mailan. Ingin niya yung lapari suit yung matala. Tani, hindi niya ako tigil ako mayago. Ama, tap ko, kano, simulik sa katsya na. So, lo, tabang na, so niya lapisi. What's your goal? Sige ang niya lapisi. Mamisak, eh, kanila lapisi. Bala ni mamisak nung tayo sila kasi inyosak katya ng misi mo na kalap kasi magkua mag-angay ang natin at ulo at yaw na kasi at ako si suli kayo ktaw ng sakali na magkulokit ilin niya ako tigil ako to ang iyawalo ka rin kailan niya lulong na ilong mataan na bibigil ako to ilin niya kanyang nakalaso ta Taman na inyosyop, isyo mo, iksano, ilin niya ako tigilo ako tigilo, ilin niya ako talo, ako sa kailo tigilo, man na nuta ka lahat ko lo, na namin, anito ako, so namin, pigi ako mga naglinang minakimik, unang na, mutsigo mga ako tigilo sa namin, naglinang, makuning alok ta, pero sa nikulo, nuta ka, ilin niya ako hangin, ayoko niya ako hangin na, tapos na nuta ka ako, Inusyo, miksano. Kasi ano, at pumipago, inusyo nga, kanilin nga na ako mga pero kuni, ina ko kuni. Taman na, ako sa kila ko may labot. At sige, liyo ko, lorabot. Kasi ano, tamay, tayo ko nakatiyang makalawak to, what you look back? Ilin niya ka siyo nung galawak lo, ni kayo to galawak sa ta, ilin niya ka talo pagkata. Akaw niya ko, tiyara ko, Robert.
0: Itam na, no, well, sibol na pang ulaw pa, taken it. Pang neto ang guluni, teknik na talong mit, takwai, mamisari atong na.
1: At kung maulok sa mami, kaya kanya pa ni, kanya surapin mo, noon namin ito tali, amutay namin, patatakak to nga, yung may lok sa mga rato nga to, dahil man nalawang ikalok sa nili, kasi yan eh, tapo, piliriyo yung, mitsi matalim niya katalok to kyo, iitaan na, Kerjakan ini kerja kerja kita cuma na department kang mata. Bila kita cisur, then bagi kelabak bila kita gelak semua yang alah kisah ni tanda utang mereka pelajok. Anji asyuna bila dia ulang so. Karena ini yang kau baca masuk lukan teman naik lecuk mangan. Kau isu yang memang tu. Karena ammalo isu mak saksi ok semua lecuk. Bukali malam aku, ini ni aku tuh cakap nak tu minta mana doktor, dia ni anjing nak pergi, isi maksa kau, waktu kita waktu tu mana, mana sanggup lagi, ini nak aku cakap ni, ini sanggup lagi,
0: Temo ata koila kano mamisak tilugit iglu iloni tuin nakatalaw pisi gulugwa namokon nakatalaw pisi o takagabi kadyang nalaw mat nunangan.
1: Ina mamisang kasi manituin nyo katangin mat namutta no katak sa nitao wala katang mat ata tayo kung asan meron mo kata tayo kanilaw mayo higagdwa at takamangay yung mga tatsa mga tukang ayamit. Udjeri jawab perlu main untuk ini kayu terakhir, Emma. Nanti tu nak.

0: بزاف التقدم إلى يعني عن training for counseling mental health training يا خطوشي لا حتى تتأني بس إنه اللي أخذ تدينه كتما مثلا ما تغانا من أكاو غنق سألوني جو قلنا يا غلنا غلو أصلي أجيبين من مدو إنه أخذ لتلني كيسي يعني إشوار مكسام إنه مط إنه أخوشي تقاري منه إذا مكوا kayuse ko yabot atok palya yabot tabbane lo ila ora ko te ko panna tone to bisi wal de ka tar yot mo mi sang ne mik san ko ko ka ta te ka in ila yo counseling na mali ni ka ta ro ya si ayo ko ne sa ga ya si i ka yok to ka ta ro la i men ne yo ka ta ta ka
1: e tam a periul lo ak no wel inuit mo mi sang ne ka o joining a ajiung ipas olo tam na kablo na yok counseling mi ilinna katlaw sa mayok ilinna ni ko yok ajiung ipa kallira nga mi
0: ajiung mi tu so na ko ekatin ano ayok na ring ito mai tumut ko kablo na ayung ito dito amma inito pekko sing ayok tiyo dito kisyan ini le momisa le ranga me o khoje ko bilo ang tsaumata o khadde ka ona tsaugatta ti te katti go do ni na tsaugatta ta na jigi ni je tu ya ini o khadde ka me ki wa na tsaugami o khoje ko ti te katti go do ni na tsaugami a jigi ni ta ta buna a na ta ko si ni ta ta na na ti li mi asu mai a jigi ni ya la ma go ta na na me sang na a jigi ni ya ma go una le atokto de una go misani ya simo makakik simo gatigo una go ini atokto ni pili mo jangi atokto ni iswa ga le atokto ni akik simo gatigo ni taitan na ini na simo yoni tauna ni kaduna ni ila na atwa go katta ta ga go kisani ni ukto tauna sa go katta ga ta ka ona sa go katta to Ukuai lak saya psychiatrist guna doktor ini isu malay ini ajar ini ning malu, isu malay ini ngah ajar ini ning malu, ama una manusia ngah doktor mana, tapi kunung ajar ini gaya ming, so isu malay ini ano umat dari kata kata umat tuannya ming, isu mati ini so tapi nak ajar ini gaya tak ada.
1: Tema kanwilion ele pilit noel takwat mamisang ne kanok aulangin nang ne artiluila amma amisut ni paerat tartut mamisar elit atit kawiyarat taritit surlut mamisak tam ne pinamangat kanwilion ele pilit noel
0: Tema tak kerja kerjaan orang macam ni pilih gelar semua. Kesian pilih gelar tu sebab tu ina tu ngan pulak bikin usaha ni lama. Anjelon nama kita urkik sya pernah kalau yang ni amanya. Kesian tak kerja sila pilih gelar kerjaan orang macam nukah dah ingin keluar dengan kesian pilih gelar alam kenal dengan pangnya gawat atau nak waktu gawat. Kebal dengan tan pilih gelar tuan luar macam kebal dengan pilih gelar ni aku aktifsi yang aktif itu tema, kalau abik kut pilih kerja sini amat tak kena diwaksa orang yang ramai. Tama kalau kita ikhaya kalau yang ramai akan nyawa anak kena diwaksa orang amat tak diwaksa orang ikhaya kasih orang asal tu abian itu tema. Anu cerita orang yang pilih kerja itu jadi pilih kerja kalau yang kasih amat tak kau kibar dong pilih kerja kalau yang ni ateng ini aman atau tu kasih kena orang asal macam mana tak tahu ni macam mana. Asyik ni lo pilih kerja lo waktu masuk di tema lo kalau sulit kisah ni, nama nak tahu apa mereka.
1: Kila kau yang milik pagi nawa kalau lagi jual kerap kita asyik ni kau siksa ni nerobin.
0: Tepat betul pagi tena nak tasha, ilu nak tasha kupat, sedang milik mat, sekuat mesti mataling niat kinuangit. Ayan nami at siguro na daw ako makupag mo ang nabigilaw ka. Dahil ko, Gina Andero, ingot ang mata sa kulwate mo. Sana ko yan nami ako tigil ka.

0: Manna Pivilerning or Allegarnat, Daylight, Sykes at Utterarnatok, the Mania Katigi of Silavanga, Roberts of Vitok. What's out, Tao?
1: Dan awal ciri ugaman yang tu sih boleh baca menunya bumi panik sih beugajak tu kajul kajul nusuk panak tu ni. Ukan waktu dan aku inu itu ilah kucingan tuangan yang tu. Ani anak mek dan awal ciri kejauh lah tu. Malu ukan waktu tamaku aku asyik bau ti leom ni kemik sehat dan nu titi si mahat dan lu taman na ilah kejauh lah tu mami sang nemon.
2: As Inuit.
1: Inuit tema ilah kau cakap ini hat taman taman mami sang nemi nami ni sulit juga jam ini ilah kau cakap ini lu atuk tu ting taman na mami sang nemu tua ngaman. Anu me ohan atuk na sulit mana nalu na sihun nang itu hangamatu ilah manga sulit gosan aja uman. Tiguangwa kay nahatak tuwit taw tako hakit toko yak taw niyak tuwit haw tamaan akilak taw dutigipat tamini tabani takhiw dumi. Nunabog gaba magkutay ma 45% may akit toko yak niyak nangatun. Amalaw tako iluit taw na lugu tabani takhiw dumi akilak taw lakun. Nunabog gaba magkuhan aw tut ikadok tuwit yak kanyang niyak tuwit go haw tamak siw tinig. Seni dan anggok hangu angu kain nak tak si majunat je hangu kan autom tema aku sulai akilat tau lauk si mangitu dan napi si majaminu aw jamining.
3: Tiga ngah lauk tanu sur akilat tau orang ina makau si mangitu ngah kanu akilat tau datang nang mangangma kanu akik sujau si mangangma.
1: Jane Bates dan anu nabumi kengat tuju. Kitung wala jani uki uki tuni ikonakto tay mago akit siya si majuktahan laging ito tamak kuning atigwang o kay nakatak tuni maliga ka jang inyo ang maluhan o akit at tao duting inyo. Noon na bumiin ula ka jik kuni nga to si bisi kuno ikonakto tamak ko ako ang isok ha kajaw duit tamak ko nung inyo ula ka jik ko alabing inyo. Tigwang o biubatu no awlat si di nganulo ni tay mag. Akau ngelir kita kahat tak kata kelak tahu jute minik, tapi mata ko harus kegelin. Amal utama mana tak kejale orang niujuk, ale anak tu nih, sulu ipi gusun nawa tahu tu tahu juzar yang tak takut productions tak ko, tempat cuminga tak kejale panle niak duit tak tu waksi maju nih. Malu tamak ko nga inu ilak ko si nginig atuluting. Tana atakak to inu gituk, inu ngituk. Tana James Fournier, unika lay minigadya nga. Tay malu atako, takajalew palayalat to. Tay mapim makayo maggo inu it unika rosy to hangin. Atako akaw di majaw tiyarelin.
4: They can have the
1: so lo tama kuning atunga tahasu ngojo unika iloani tuni pero palelo ni unika behotta sima juin atay malo tama ko unika chea bauluting amaluta tukusina chea tuting fornie hore kanela tutana takrejale ngojo tama chuminga kama palelo juin. Amalutana Shaman's Apprentice tab kununga Kinguli Productions nut ta kununga sana jau si mamijum anda ta ko itatatit tukwang kaili samnak tuin temanu ta ko tau asing ni ta kajale upanle agumarni amijun September 24 Ottawa minunak joli mami ta kajale aminan niti ta kutukan ni ta kutsaw tu chilapata ta kutsaw laktun.
0: Koyan nami kawisa tu sa exit utak tu tama kan senang mit tema ilegal to wila tu sakso gyan nami watch out chak sul la pami sila kanina siga mga ta kalima la lu ite kena kecer unit ku ga jung mi go konnok nu ya ne atok niglas una tamani 1 million ne alla le palle o ma to akago black ud nu ne yung ne tamani 5 million ma suni Talok tu amilun nak nuya nak tu gok, huna yung niya tamani 1 million. Akago sekan ni lau lunik seni gok nuya lak pelewa mak tu blukut. Nige o mak tu ni 20 million, huna yung niya tamani 5 million mak tu ni dekani. Talok tu amin. Oksok tolit un nak nuya nak tu gok, nige lu ni 20, nigla suna tamani 0 million. Akago nuya gok mak tu gok, makutuin na relik, ublukut, nige o mak tu ni 20 million. Uni unia tamani 6 million mahsuni. Ya kalau tu calit unduk nuia nak tu gok kenang neloni 20. Uni unia tamani 2 million. Akago nuia gok mak tu gok makotui nagelik nigero mahsuni 30 million. Uni unia tamani 7 million mahsuni. Koklok tolit unduk nuia nak tu gok makotui nagelik nigeloni 20. Ano ikliar nasuni. Unau, unai unia tamani 6 million. Akago nuia gok mak tu gok makutuin nagelik. Unai unia tamani 12 million mahsuni. Tegwa tak kau selatem nenas kiyau ila. Tekenya kacang nyoni unuk makago.

0: my god.
1: Kan jag gå med mig med doktor? Amma måste kolla. Vilket jag tagit kolla och lagt sig med jag. Han är kuckat jag och han är dock nålig med att kolla och lagt sig med mig. När jag då när jag skulle gå och många kaj med mig till en mål. Då kör du sida sin olo. Luilo nålig på sig av doktor. Så det ser. Tak mau ni kakak nak tu nak punga, aku sih sedap ni punya tinjik. Yang naga ini usah semata jago, nota kalang tu jago. Tahu punga beli agak tu aku sih sering pun. Upeng aku, kesok kakak tak tu jago, tak mana mana kak. Unuangin aku ingin kawak suta, umlu ko sinik pak suta. Tako joan ilo, ikna kalo, hamak tau yung lot ilo gin. Tay mali, taman na, akilili kangan, tangmak pak suta. Tay napilwak tumi, kaya kaya sakwala ako, kawad lakat tang nebut. Tak kalau nak pakun, ini lo kamu tisu sama bluting. Kita sahaja tahu ngaku sih selak taro kita. Asalnya, tamu ngah tak kamu sih sama apa tu kangen tu perata. Tu perata saksi benda yang urus sungai pigama. Kacau nak perang muda tu pin. Kamu tinju tamu ngah. Nukah kosak pelak terlalu tu pasak sudah. Tak kuah kimin ibu si maju alam muda. Si bukan cekul gitu tigo tak ikut asyik ikut. Tak pale sini sudah suka emak. Ingatkan yang mengata unuat jalan pas. Kimin tak kuah umayak tu alamin. Upalo kaya takak ko napak ko kiming nyuli ulaw ng mata. Takak ko nanikay paksi mayo kalo akimibun. Nusuk lutik. Kamutik takak ko ang naktibiyon lutik. So kaputin ni piko si mangman. Sinik tugu takak. Kimikakulaan lagi ang mga kalo. Tupik po naungan niya. Tak boleh tamat ni sila yang ingin yang ada sudah. Luitana suka metupakuluk kami pula gaya tu yang suni. Iklak tu alurak semoga nuplaku ikan. Ingin yang ada alurak nasiila nyata makin mikir itu perpunga sik tu alurak pun kimi nyokam tiga ni aktar luting. Supek belum ni, aktor belum ni cawu ngaluk tanu, suktor belum apa tu ni perok si mangman. Suka anu kayang itu orang mau pengkisang uham. Sila yang mana aktor si mangano ikalu ikalu inyaruk sunu sakit ku kalu ni sakit ku tu pengnya ikalu lolo jalan sate utak. Unik cara yang ni alam mereka makau yang mereka tu kelukani. Tapi semua ni utak kami kicu kulo dijulit. Unukun, upengakun, atak tak suka, upilak si magata, amnalejang. Akak unuk luka kena tawa na naujak dua kena tengah, kijak tak dua teman, akiane tak maksimal duta. Angutibunik ku, kurang eksyasi kalut barang mata. Ang nanti upai kulo ya lak suka, cuma kata makiu makulo yak tualu yuk. Nutak kata kami kicau di kuluak si mang muda dah semane. Ani kan nak maksung ayu maksung. Tahu ka kimi siaru kaya lang mata. Ang nakau suting nak kicau bangun nahu jagalung ni isu maksuta. Ija tuan yang mana kicau balak si mang militer semane. Sila tahu yang makaru balak si mang muda. Mana titulle upeng aku ikiraru balong eman. Ukur sahaja kangi kerak suta le. Tupeng me, apa million ni tupeng aku pada jauh semangat. Sama nila ang nang masipa katak to aro lang sa takim ang sit. Tao katak ang sawak to aro mata. Kung ni magar sa takim, magar magar sa tigyo. Tikitya ka lang sa tigyo. Uyo liyo lang sa talon ni igablot. Tagwa, pikot ito ako lot niya siyo kay ma. Tagwa ni imakto ako sa taon na aro tak, piga ako aro lang ata. Tay ko nga nakurang yung sakto ni tikitya iblot. Ubagod li. Tiki kami tiyo kalurak si mga tatay sa mga uwit ka na kanyak tangan niya. Supo yung lupian niya sa katiki siya na kayo tangan niya. Nakikya, kayo ako yung takakuro yung nang man. Lo, kayo tangan niyo. Kayo tak si mayo alo kata siya kay magkukto tao. Nulik si kurugaro tayo niyo ang nakwanyo kayo tao. Takwa inyak tatwa kaya mo takwa. Ubago ano likod lo, pinak tukod lo, ubago wata. Patungo ako lo, yakso tapi yakto aro na kata. Siningi chay niya siya, yakso ta sila, kagli lang mata. Iga siya, darok lo nga sin. Nulay sa kung tayo si mo siya ako, iga ko lang mga iga lakso. O ina ko lo. At sila, Iga lagap ta, tiki saktok to haro lang matakim milyo ni angayo kito tao to lagap tiyo. Inyong ilyo ili taksi maslang nagit. Kimming ilyo ili taksi maslang nagit sa iman na lagap ta. Mayo ala sige akso tig sigzak di manigawa lang iman. Suok lo manigawa lang ito tayo sa mani. Mayo ala siyo alam mo tataman natin yung naksibit siyo kurulo ni manila akso ni. Iso akso yung atagwa. Tabang uyang ni arak tidlugo. Iki adlang na suda tamap ta. Tagwa-tagwa tiki saktulim makiktun. Inyudlo na iki inyang ujjag na sukup tiki ujjag na arak tabun. Iyeng uyali limak wakim mi takuk sao tiyarang mata ili takay matya makiktun tiyo. Iki lapid lang na kata tamap ta. Tamap ta po ikong na suda. Tagwa tiki saktuk tu tagwa na kiyuktukun. Itilapid lang na rapta, tamakaksuta. Now, ikayo ka lang man, tako, tikisaktok tao kayo kun. Anili ka lang rapta, tagbanyak lang ulong, pita kaya akong nito. Tagba tako siya tabon, kimya ngayon kito aluin. Takulingin doon na, takuksalak doon, iman na. Tagba, iman na ligutin. Tama nga nun na matutidlo, abing niya lang tidlo. Itiyalak to binyo yun, kanwali yun binyo yun sa tinakay. Suna pagawin ko ay inyo kaya. Takok sa tiyak to inyo kito tayo man na. Iman na tangi ka tiyak to. Wah, karlo. Iman na lo na kalak sa ngito. Iman na lo na alias yung ngito. Tayo sumanit sa ako. Ama, nuta kakakta niya nga lay. Inyong kakuliga sa kurung mo. Tumi siya to kakatara ko sa mga rawang yung mata. Sa kutuwa mo takpa mo takdak si maluta. Nakukita kong makala ko sa mga isuta. Kukia yung mga karong to sa katakluta. Inyok ta kaya ang itiya makitidlo. Magkukuin na kurok tigot. To sa abarok si magarang may ikot. Takulat aklo sa rin si kurok si mga itikot. Tawaban nali inyo kayang ni. Tawaban ni Maluk si Tawaw ka ni Giyani. Takuyo ka kayok tumakalo rao si mga matas si Manay. Ubang iman na inyaw siya makilaktidlo. Ngayon kalaktidlo nga roon na inyo. Sunaw ngayon makikyo, inyok tito na ako layok, inyok tito kay magsak to. Dahil malitsa ko wag tatawa ka lang si Manjak ka upin niya ko. Sunaw ba, inyo kaya ikaw, inyo kaya ka. Asiyot takto may atay man na may asiyot lutin. Ama tayo niya ilaga, tayo niya atarit siya ka lang takapalok. Inyo kayang nigde, nayuti yung alubo lang si mga unip ka kaya palak si mga. Iman na tao to kong natsarak sa kitak pika ko mayo ala bigilak sa nito. Iglo liyo alin, iglo pokto sito na iglo ksan amis ubluting. Iglo liyok lugo magwariwa ang nasao yun. Tago mayo ala bigilak sa nito. Tamang ako kong naklang mo sa kaya ni mao kaalag kami. Kimidlo takpi mo kayo ng ilak sa ting. So kay iglo liyok tuwaro mo. Sa kaya tigakso ni Goneo kami. Kung nayuwa ko ko tamo na ikakto na sa ni tamo ang ako maablo ni paalak ka sa alak kami. Kamutin niyo unakta ko lang sa ni.
2: Ija no nuusan tukno ilam.
1: Naki pija. Taimale. Mau kalak suni ko pa lak kalak kami tanu ko suka ulah kami ajak pak tok suni makin nyami. Tak ko ko pita kaya ulah. Tak ko maju arah pergi lak tengen. Asyik lah ko taman asyik lak kawan yang mat. Iklu lebi kau yang al pok tu siul donne iklu. Kun iklu le yang nu itu ni siu. Maju arah pergi lak suni jo. Sekarang tiga suna kanok le. Maunga. Sikok lang na kamo di chuta di lak si mang mata ibjo kak suting piak sa tapi kung ema ibjo ako mang imodlo sa kaya ti lak karo lak si mang mata tayo man sa kaya ti kak suni mao ka lang na kami nagupit sa kaya ako nang masuna ta kaya ako nang tatao si yung ito alo tagpagutam na aputi o kanga ni tamana aputi o kaldo abia ni sato ako kakok tangwang duni kiching ako nabik si malduni tak bagus sama ni tu tak tumi cakaya itu, aci umiyo. Tapi mana lo ikhluarungan lo icak palang nak sune, tama jago ku waktu arung ikhluarung awal awal ukuk tu arung kami inung aci umi aku tu sune lu tangi kudling aci umi aku tu inu cakaya. Inu cakaya nak tahu jossu nak kaya itu, aci utama aku. Saya malah cai kau kau di waktu tua kalau si macam kau mana inyong itu, hasil aku lina cai kau aku lagi inyong kerja nak kau, kapi asung na yang itu, ikau mana itu lune, alian ang itu lune, saya malah cai kau kau di waktu si macam tua kalau kita mak kuninga, inyong itu orang ni. Tak kuat tahun ni jadi nyokap saya kau yang banyak. Kerja nak tuar orang mulu, upeng ni waktu tu tak sih mana. Iman nak tuar makarung aja, nyokap saya kau loya itu, ukasih waktu tu, nyokap aku ligak selalu. Ama ani kau loya nyokap aku ligak, tak kau loksi maju banyak kau loya, ami memang tu unik kak peloksi mampu. Kisah ni kau. Angilik karo mo tatay mo kapian ako tiyan. Tay mo natawo asyut kami ako. Unga muda kami, miksibalyal kami, nyungulo. Unga nga natay ko lang si mga ikero. Unip ka ako yan lang si mga muyok daw. Tagdak si malita. Uya, okay ako. Kapias, kapias ako na lang ito gulunin. Ukusik sa lalang mainyo to karo karo ako ta. Iman nak jua makelung, nunak jua makelung me. Uba ko ibu rak juklu, emnya kanu takaraklu. Tupeng me mana sinyik pasu da daguaning awe sinyik takangatik. Kapi anak tukar nala. Nau kau iju nala si mengicu, nane kulo jaruk kelak sute inyo jami. Dahai matu dahai ku kau iju nala si maju tu ke inyo kajakulu. Tiki sak doktor orang muda tiki nyaju yang saya kerja. Sak dulu yang nanti am makan cuci mana dah mesti cakalum. Ami suruh juga payung lo. Anak banyak urut hanya ama. Tak cuma mukadu anak-anak. Ubanga anuling. Ama suruh ya lo dah mukadu tak ami suruh. Dah mana dah mesti cakal tau tiku payung tau. Tak bama yo ala yo alu. Tapi malah tak kau keluar si maya tarik. Apa yang kau bingat? Kau kan lagi nak tunggu awal lagi. Hei, tak kahai macam? Ano?
3: Kau nego tak kau jauh tak tahu ni?
1: Tanya yang ingat tak? Najeng menyego kami kak tak sune, kena luka nino nuna macam mana nyaruk sekat teman, tanya go anak-anak cenga go, kami uyu malas sune mana nyaruk sikpa ing menying, acungak simak yang naga mew kacinga go kacak suhu, tak nago emutan go, okau tu jenew, mana mana isok tajam, mana mana sekat yang imana kerana yuk tukuru tukat tukuru ni aman. Tahu mana go timbak caru nak tahu tadi ko angin jari kok sulit tadi. Tapi mana caru tahu mana go nauri yang waktu nutai sengin caru nauri mago. Tapi bagu anak anak yang aluak kecil mago. Tanya oleh kaktus. Tapi masuk itu saya majak tak kau jauh tak tu tanya go. Alam ada yuk silik cuma kalau tak. Tanya tanya macam siapa yang tahu ini ya. Nanti kok lu guys urak si mangit ya, makan urat dia yang cuk cuma kalau urak si macam angin yuk urak semua anak aktif urak si macam. Kikip tanu tekanu nga kang makulo kang mata iglok doa kulo kang mata sakit kuka taku aking aku unuk ku tak baru lak silu tak boleh iglok kakatau kamu inyo kaya angilok sunitan na iglok doa kulo iman na yana ko suri kaya kuto kanya tak boleh isak sunu iglia kang atang man tam na kugla kulo uko siksak. Ani jauh tu mengikip pakar waktu kami ingat tu orang man. Tegwa, ani asyik lelak semua. Pihak tiga yang mablu nengar lo, ani kong itu nengar tak tu orang mertau si jenau jano tak tu mengkaji si yang suno. Icak si mablu nusuna mikirannya, tanya lo awal aja ngisi wakinya tengah. Suna mikir tamang ikhlas mikirnya katigi lak suno. Iklu ada anak tu serak semua nak tahu nene iklu akan ngatang man. Tapi macam jualan tu serak semua ganu. Anik lok tu tak nak tak semua pilih kapsi hati ya. Ukak suni suna tahu ke angin. Tapi mana jualan semua mudah matu ak tahu tanya. Suklu ini ngecualu tu serak semua. Tapi malu tahu asu unik kasar yang menyunga inyucang itu menyunga malu kaktu saga yuk tembakaru roksi majukun tanya lo angu takat keluarga angu gaca kecik karu roksi maganu tamane pingu aku nutakan lo ayarung neng pijak tua lo isik ya macam mana awak. Tama ko akin meron ipek si mayo araw lutik lo. Ipek si mayo na lang at tulik ko. Tagpani ito aloin. Kimidyo kaya ang ikwato sa ayabot. Sinag kaya ang ikwato sa ayabot. Iman na yung tarok si magano. Tagpangan. Unali, kinga kang ito aloin man. Tama ko iman na yung anayak si kurubak suting. Tama ni pingwasak tao yasunong. Tagakwa pilak to nga siksak yung suting ko. Angin juga lorak sunuk takkan na anak tali angin juga abut anak tali iman lalu nubing utih tali tak angat tema tema umat cengang itu sarap semangat tujuh arung nyetok surak tu arung tu sar tema nucang itu tak
4: berdiri ayau na ya ya ya
5: ya apa yang bisa betul kau lakukan man tak kau dilangin kau yang nama abut. Tak nak tersak sayu lalau man. Kan senang yu tolok semayok. Trisa tak tak. Ilau nak kecang na apa sih. Pernik bisa betul tak bawa lelang man. Kau nak milak pukul tahap kuat. Saya eksak kau kawit. Teman yang ketika kau silau ngak Robert kebitok. Aku tahu saya oma. Saya eksak kun. Tak bawa sih.